Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Heh, Cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya?
2: Eh, Cak, kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan.
0: Iya.
2: Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk aksi bullying. Itu gak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
0: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
2: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada Bu Guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya, Ibu. Gaby baik-baik aja, Bu.
2: Ya sudah, Cak, minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
0: Siap, Ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kubuncangkan dunia.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah, itu baru jemput.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasungkapura nomor 23 Jayapurana, teman berdua di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya ingin menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan dan juga pastinya hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. So teman berdua, terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 dari Jayapurana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa?
1: Kesini dulu, lihat Tony, Pa.
0: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun, adekku Tony, kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pa, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba, makanya Tony jadi begini.
0: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
1: Pa, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
0: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tersengkapura nomor 23 Jayapura, Taman Perdua, tepat di pukul 12:03 waktu Indonesia Timur, ya, masih dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani suasana makan siang kamu. Dan Taman Perdua pastinya di pukul 12 ya, buat kamu jangan sampai lewatkan makan siang, karena makan siang ini punya banyak manfaat buat kamu ya. Dan bukan berarti libur terus kamu mau healing aja lupa makan, atau mungkin lebih memilih tidur ya, nanti sore baru makan. Jangan, Teman Perdua ya, setidaknya kamu bangun ya, terus dari pagi tadi olahraga, terus ya mungkin aktivitas kamu dengan ringan aja di hari ini, terus di jam 12 jangan sampai lewatkan makan siang, biar makan siang kamu lebih santuy, lebih afgol ya. Paling bagusnya tuh dengerin lagu dari program 2 RMJ Pura sembari menemani suasana makan siang kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman perdua tepat di pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu terbaik ya. Dan pastinya menemani makan siang kamu. Buat kamu yang masih makan siang, selamat makan siang ya. Dan buat kamu yang lagi healing dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, hati-hati di jalan ya. Dan juga buat Kakak Rahma yang hendak balik on the way pulang ke rumah, buat Kakak Rahma hati-hati di jalan ya. Dan pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRJ Pura buat semua teman perdua di suasana siang hari ini. Dan sekedar informasi buat teman perdua, sebentar di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Hein akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi olahraga ke ruang dengar semua teman perdua.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Berdua, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Hei, akan hadirkan beberapa info olahraga ke ruang dengar Taman Berdua di suasana siang hari ini. Nah, Taman Berdua, untuk informasi olahraga yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Berdua di suasana siang hari ini dikutip langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Dan untuk informasi olahraga yang pertama datang dari dunia Liga Champions. PSG versus Arsenal berakhir, Luis Enrique kedua tim pantas menang. Pelatih Paris Saint-Germain, PSG Luis Enrique, menilai pertandingan laga final antara PSG versus Arsenal berlangsung sangat ketat dan seimbang. Enrique melihat kedua tim sama-sama layak meraih kemenangan di partai puncak Liga Champions 2025-2026. Usai laga, pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa kedua tim tampil dengan kualitas yang tinggi sepanjang pertandingan. Kata Luis Enrique usai laga, "Saya pikir mungkin hari ini kedua tim sama-sama pantas menang. Pertandingan dimulai dengan cara yang terbaik buat mereka. Setelah itu mereka paham bagaimana bertahan itu sangat sulit." Diketahui Paris Saint-Germain berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3 pada final yang berlangsung di Budapest, Hungaria pada hari Minggu 31 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, PSG menjadi tim kedua di era modern yang mampu menjuarai Liga Champions secara beruntun. Prestasi ini menyamai pencapaian Real Madrid. Usai meraih tiket titel juara, Enrique sejak dini bertekad kembali mempertahankan gelar musim depan. Katanya, "Kami sangat senang dengan dan berusaha untuk berada di sana lagi tahun depan. Kenapa tidak?" PSG, pemain PSG, Canvica, mengaku diliputi perasaan luar biasa setelah berhasil dalam laga final tersebut. Ia bangga bisa membantu tim mempertahankan gelar secara beruntun. Nah, Taman Berdua, info olahraga yang berikut masih dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, dan masih dari Liga Champions. Kapten Arsenal sebut kalah dari PSG lewat adu penalti sulit diterima. Arsenal secara tragis harus merelakan gelar juara Liga Champions 2025-2026 diraih Paris Saint-Germain pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Pada pertandingan final yang berlangsung di Puskas Arena Budapest, Hungaria, Les Paris unggul 4-3 lewat adu penalti. Kapten Arsenal Martin Odegaard tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah berakhir laga tersebut. Menurut pemain timnas Norwegia itu, kekalahan melalui adu penalti tidak adalah hal yang sangat menyakitkan. Bahkan Arsenal unggul secara cepat setelah tembakan Kai Havertz dari sudut sempit merobek gawang PSG pada menit ke-6. Namun satu kelalaian kecil di kotak penalti, The Gunners pada menit ke-65 harus dibayar mahal. Wasit menunjuk titik putih setelah Christian Mosquera menjatuhkan Kavika di daerah terlarang. Peluang emas untuk Les Parisien itu tidak disia-siakan Dembele yang sukses mengecoh kiper David Raya. Odegaard mengaku menyesali momen tersebut karena menurut dia PSG sebenarnya tidak benar-benar merasa mengancam. Namun pemain berusia 27 tahun itu mengatakan itulah resiko dalam permainan sepak bola. Meski kecewa, Odegaard tetap mengapresiasi perjalanan Arsenal sepanjang musim ini, terutama keberhasilan menjuarai Premier League yang dianggapnya sangat spesial setelah menunggu selama 22 tahun. Nah, Taman Berdua, next info Pro 2 yang berikut masih dari Liga Champions. Menang Liga Champions beruntun, PSG ukir sejarah. Paris Saint-Germain mengalahkan Arsenal pada laga final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest pada hari Minggu 31 Mei 2026. PSG memastikan kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Arsenal sempat unggul lebih dahulu
melalui Kai Havertz sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan lewat titik putih di babak kedua.

Nah teman Perdua, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan juga masih dari informasi olahraga. Lee Kang In jadi pemain Asia pertama raih 2 gelar Liga Champions. Pemain tim nasional Korea Selatan Lee Kang In mencatat sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih 2 gelar Liga Champions UEFA setelah membantu Paris Saint-Germain mempertahankan trofi musim 2025-2026. PSG memastikan gelar Liga Champions kedua secara beruntun usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu pada partai final di Budapest, Hungaria. Meski tidak tampil dalam laga final, Lee tetap tercatat sebagai bagian dari skuad juara PSG. Gelandang berusia 25 tahun itu tampil dalam 10 pertandingan Liga Champions musim ini dan menyumbang 1 assist sepanjang perjalanan tim menuju gelar juara. Keberhasilan tersebut membuat Lee menjadi pemain Asia pertama yang memenangkan Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut setelah sebelumnya juga mengangkat trofi bersama PSG pada musim 2024-2025. Gelar terbaru ini menambahkan koleksi prestasi Lee bersama PSG dan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah sepak bola Asia di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Lee sempat mengatakan bahwa PSG pantas berada di posisi tersebut setelah kerja keras panjang musim. Lee juga menegaskan bahwa seluruh pemain PSG memiliki tujuan yang sama untuk meraih gelar dan menutup musim dengan prestasi terbaik. Sejak bergabung dengan PSG pada tahun 2023, Lee telah mencatat 10 gol dan 12 asis di Liga 1 klub asal Perancis tersebut. Nah teman Perdua, next informasi olahraga yang berikut masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dan informasi olahraga yang berikut datang dari Liga Inggris. Gagal penuhi target, Arne Slot resmi didepak Liverpool. Liverpool mencatat dan memecat Arne Slot setelah dinilai gagal memenuhi target. Liverpool menutup musim ini dengan peringkat kelima klasemen akhir Liga Premier. Pada musim pertamanya, Slot membawa Liverpool menjuarai Liga Premier. Nah teman Perdua, next info olahraga yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua datang dari informasi olahraga dalam negeri. Konsistensi jadi kunci Persib Bandung juara hat-trick. Persib Bandung kembali mencetak sejarah di kompetisi sepak bola nasional. Maung Bandung menjadi klub pertama yang meraih 3 gelar juara beruntun dalam 3 musim era modern di Liga Indonesia. Manajemen Persib Bandung menyebut pencapaian tersebut dengan penuh rasa syukur. Keberhasilan ini menjadi momen penting dalam perjalanan panjang klub. Deputi CEO PT Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan kunci hat-trick gelar juara Maung Bandung julukan Persib Bandung di Liga Indonesia karena konsistensi. Aditya mengatakan gelar musim ini semakin istimewa karena mengantarkan Persib Bandung meraih 5 bintang atau gelar kelima selama era modern Liga Indonesia. Catatan itu menjadi bukti konsistensi tim dalam menjaga performa di level tertinggi. Selain itu, ia menilai dengan dukungan dari berbagai elemen di Bandung dan Jawa Barat memiliki peran besar dalam perjalanan tim sepanjang musim. Sinergi yang terjalin membuat Persib mampu menghadapi berbagai tantangan akhir kompetisi. Dalam kesempatan yang sama, Aditya juga memberikan apresiasi kepada tim-tim pesaing terkhusus Borneo FC dan Persija Jakarta yang turut menghadirkan persaingan sehat. Dia menilai kompetisi yang berjalan lancar, fair menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pungkasnya, terima kasih telah mencapai atmosfer kompetisi yang begitu luar biasa. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Liga Indonesia itu liga yang kompetitif, fair dan tidak aneh-aneh. Ketika semuanya fair, liga itu berjalan sangat seru. Nah teman Perdua, next informasi olahraga yang berikut. Hartman ungkap alasan andalkan pemain domestik. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan Piala AFF 2026 akan mengandalkan pemain domestik. Seluruh anggota skuad direncanakan berasal dari klub-klub yang berkompetisi di Indonesia musim ini. Menurutnya, penggunaan pemain lokal merupakan bagian dari strategi pengembangan jangka panjang. Langkah itu juga memberi kesempatan lebih besar bagi talenta domestik tampil di level internasional. Selain itu, keputusan tersebut membantu menghadirkan dan juga menghindari gangguan terhadap pemain diaspora Indonesia. Hal itu lantaran sebagian besar pemain diaspora

Menpora Indonesia sedang menjalani persiapan musim baru bersama klub-klub Eropa. Hartman menilai fokus kepada pemain lokal memberikan sejumlah keuntungan bagi tim nasional. Salah satunya adalah membangun identitas pemain yang lebih konsisten dalam jangka panjang. Di tengah komposisi pemain yang berasal dari kompetisi domestik, proses adaptasi dapat berjalan lebih cepat. Tim pelatih juga lebih mudah menerapkan konsep permainan yang diinginkan sepanjang persiapan. Pendekatan tersebut sejalan dengan program pembinaan yang diterapkan sejak awal kepemimpinannya. Hartman ingin membangun fondasi tim yang kuat melalui pengembangan pemain lokal secara berkelanjutan. Ia berharap strategi tersebut dapat menghasilkan generasi pemain yang lebih matang. Para pemain itu diproyeksikan menjadi tulang punggung timnas Indonesia pada masa mendatang. Nah teman berdua, satu informasi olahraga yang terakhir datang dari Jeidas. Nilai pasar Jeidas naik tajam usai tampil konsisten di Serie A. Nilai pasar kapten timnas Indonesia Jeidas naik signifikan setelah tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A 2025-2026. Back berusia 25 tahun itu kini menjadi pemain asing Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi. Melansir dari data terbaru Transfermarkt pada 29 Mei 2026, nilai pasar Jeidas mencapai 14 euro atau sekitar 243 miliar. Itu berarti naik sekitar 4 juta euro dibanding pembaruan sebelumnya pada Desember 2025. Saat itu nilai pasar Jeidas berada di angka sekitar 173 miliar. Sehingga kenaikan nilai pasar pemain kelahiran Belanda itu mencapai lebih dari 69 miliar dalam beberapa bulan terakhir. Konsistensi pemain juga menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai pasar pemain. Sebaliknya performa yang menurun atau cedera panjang dapat membuat nilai pasar ikut merosot. Jeidas bergabung dengan Sassuolo dari Venezia pada Agustus 2025. Pemain bertinggi badan 190 cm itu masih memiliki kontrak bersama klub Italia tersebut hingga 30 Juni 2029. Sejak datang ke markas, Innoro Verdi, Jay langsung menjadi sosok penting di lini pertahanan. Penampilan yang stabil membuatnya terus mendapat kepercayaan pelatih Fabio Grosso untuk tampil reguler sepanjang musim. Pada kompetisi Liga Italia 2005-2026, Jeidas mencatatkan 35 penampilan dengan total bermain selama 3.064 menit. Catatan tersebut memperlihatkan perannya sebagai yang cukup vital di dalam skuad Sassuolo. Kenaikan nilai pasar Jeidas juga disebut menarik perhatian sejumlah klub besar Italia. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan masuk radar dua rival skuota yaitu AC Milan dan Inter Milan. Nah teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini. Dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 13 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Selepas dari beberapa info Pro 2 yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2, Hen kembali akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani teman Pro 2 di suasana siang hari ini. Buat menemani kamu dengan berbagai rutinitas dan juga aktivitas kamu di siang hari ini. Jadi pastinya buat semua teman berdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku nggak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: cipta kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, masih dengan lagu-lagu ya di siang hari ini. Dan untuk mengisi selinan ya dari lagu-lagu ini, teman berdua ini akan hadirkan beberapa info entertainment juga ke ruang dengar teman berdua. Dan info entertainment yang pertama di siang hari ini, teman berdua, datang dari Netflix. Netflix umumkan tanggal rilis sequel A Different World. Sequel A Different World tayang di Netflix pada 24 September 2026, bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya debut, dengan latar kembali di kampus fiksi Hillman College. Malaya Joymon memerankan tokoh utama Deborah Wynne, putri dari The Wynne, dan Whit Gilbert yang digambarkan sebagai sosok bebas, artistik, dan masih mencari jati diri. Serial ini juga menghadirkan karakter baru dalam dan laman di Hillman College, termasuk mahasiswa generasi baru seperti Rashida Duval, Shaquille Jensen, dan ada Amir Rodel, Hazel Henry, dan juga Kojo Achebe. Dan teman berdua, next info entertainment yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua masih dari dunia perfilman. Drama Meteor Garden populerkan FM4 dan jadi ikon serial Asia 2000-an. Meteor Garden merupakan adaptasi manga Jepang Hanayori Dago yang tayang perdana pada tahun 2001. Kisah Sanchai dan kelompok FM4 menjadi salah satu drama romantis Asia paling berpengaruh masanya. Kesuksesan serial tersebut mengangkat popularitas FM4 hingga dikenal luas berbagai negara termasuk di Indonesia. Next info entertainment yang berikut teman berdua. Jejak adaptasi Hanayori Dago dari Meteor Garden hingga Boys Over Flowers. Cerita yang sama terus diadaptasi di Jepang, Korea Selatan, Tiongkok hingga Thailand dengan generasi pemeran berbeda. Kisah FM4 berasal dari manga Jepang Hanayori Dago karya Yoko Kamio yang terbit pada tahun 1992. Adaptasi Taiwan Meteor Garden 2001 menjadi fenomena Asia dan melambungkan popularitas FM4. Nah teman berdua, masih ada beberapa informasi entertainment yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya beberapa lagu lagi ya yang hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman berdua. Dua informasi entertainment lagi yang hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini. Dan informasi entertainment yang berikut, teman berdua, datang dari film animasi Hoppers umumkan tanggal tayang di Disney Plus. Film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka, dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot Realistes. Hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Di kota Bedhofton, Mabel muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah berbagai hewan liar. Khususnya berang-berang yang terinspirasi oleh neneknya, Mabel tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam. Bertahun-tahun kemudian, wali kota Bedhofton, Jerry Generazo, berencana mengganti hutan tersebut dengan jalan bebas hambatan. Saat berusia 19 tahun, Mabel aktif menentang rencana Jerry dan mencoba menggalang dukungan melalui petisi, namun gagal. Aktivismenya membuatnya mengabaikan studi kuliahnya, membuat frustasi profesor biologinya, Dr. Samartha Sam Fairfax. Suatu malam, Mabel berusaha mengajak berang-berang kembali ke hutan. Saat itu ia menemukan bahwa Sam dan rekan-rekannya sedang mengembangkan teknologi baru bernama Hoppers. Program tersebut memungkinkan kesadaran manusia melompat ke tubuh hewan roboid untuk merasakan kehidupan hewan dari dekat. Melihat peluang menyenangkan hutan, Mabel melompat ke tubuh berang-berang robotik mesti menentang Sam dan melarikan diri dari laboratorium. Ia dijatuhkan di hutan oleh seekor burung hantu dan membuat hewan-hewan panik karena mereka mengira ia berang-berang asli. Ia bertemu King George, kepala berang-berang di Soporgate, dan mulai mempelajari adat komunitas hewan. Dalam perjalanannya, Mabel berusaha menyelamatkan hutan dari ancaman pembangunan manusia. Ia juga membangun hubungan dengan hewan-hewan di sekitar sambil menghadapi konflik antar kepentingan manusia dan alam. Film ini dibintangi Piper Kulda sebagai pengisi suara Mabel dan Bobby Moynihan sebagai Raja George si berang-berang. Selain itu, John Hammond mengisi suara karakter wali kota Jerry Generazo, sementara Kathy Najimy berperan sebagai Dr. Sam Fairfax. Jajaran pengisi suara lainnya termasuk Dave Franco, Eduardo Franco, dan Meryl Streep yang memerankan Ratu Serangga. Film Hoppers disutradarai oleh Daniel Chong dan diproduksi oleh Nicole Paradis Grendel. Naskah film ditulis oleh J.C. Andrew dengan musik original karya Mark Mothersbaugh. Nah, teman terdua, satu informasi entertainment yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini masih dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Film prequel Rambo akan dirilis 2027. Noah Centineo jadi Rambo muda. Longstake resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027, dilansir dari Variety. Film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3 dan Rambo Last Blood. Serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam. Meski demikian, pengalaman perang tersebut juga memberikannya kemampuan militer luar biasa. Kemampuan tersebut kemudian digunakan untuk melawan polisi korup, pasukan musuh, hingga kartel narkoba. Noah Centineo dipercaya memerankan karakter John Rambo muda, menggantikan peran yang selama ini diidentik dengan Sylvester Stallone. Ia bermain bersama David
Harbour yang berperan sebagai Mayor Troutama, serta James Franco yang berperan masih dirahasiakan. Film tersebut juga dibintangi John Jason Tobin, Gwyn Isaiah, Jefferson White, dan Taime Trim Hong Tong. Sementara itu, kursi sutradara diisi oleh Jalmari Helander dengan naskah yang ditulis oleh Roy Haynes dan Sorab Nasirovani. Sylvester Stallone juga tetap terlibat dalam proyek ini sebagai produser eksekutif bersama Anthony Russo dan Joe Russo. Kehadiran mereka menambah antusiasme penggemar terhadap proyek yang akan mengungkapkan awal perjalanan Rambo. Nah, teman berdua, itu beberapa informasi entertainment yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini, dan juga mengantarkan kita tepat di pukul 14 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. So, selepas dari beberapa informasi entertainment berikut yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, Hein akan hadirkan kembali lagu-lagu terbaik untuk menemani semua teman berdua di suasana siang hari ini.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua ya, masih bareng Hein pastinya yang masih terus hadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar teman perdua selepas dari beberapa informasi entertainment di suasana siang hari ini. Dan teman perdua, kira-kira di hari ini 1 Juni 2026 ya, tanggal baru, tanggal muda ya, teman perdua santai di rumah atau lagi healing-healing atau sementara lagi scrolling-scrolling Shopee, Tokopedia ya, untuk cari-cari barang baru mungkin ya. Atau cari jersey baru ya, baju original pastinya untuk Piala Dunia nih teman perdua. Kira-kira kalau ngomong-ngomong soal baju buat Piala Dunia, kamu lebih memilih baju mana teman perdua ya? Tim kebanggaan kamu di negara mana untuk Piala Dunia tahun 2026 ini? Kalau Hein sejelas teman perdua pasti ya berhasil lah kalau Hein ya teman perdua. Buat teman perdua yang memilih berhasil pasti kita satu suara ya. Dan di Piala Dunia kali ini teman perdua ya, perhelatan Piala Dunia itu diadakan di negara Amerika ya. Tiga negara ya. Jadi pastinya seru banget ya. Dan juga pasti ada hal-hal menarik yang bakalan kita temukan di Piala Dunia di tahun 2026 ini yang bakalan diselenggarakan tanggal 11 Juni teman perdua. Dan pastinya di setiap pertandingan nanti di Piala Dunia ini pasti masing-masing jersey duduk dengan tim kebanggaan mereka ya. Mungkin Brasil duduk sendiri, Jerman duduk sendiri ya. Tapi Hein mau pesan buat kita semua teman perdua, walaupun kita beda pilihan ya, beda tim kebanggaan atau negara kesukaan kita dalam dunia sepak bola, tapi yang pasti kantong tetap satu ya. Tetap satu darah ya. So teman perdua, yang pastinya buat kamu yang lagi scrolling-scrolling Shopee untuk cari baju kebesaran buat kamu, selamat scrolling-scrolling. Buat kamu juga yang lagi on the way sambil dengarkan program 2, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang lagi bersantai saja, selamat bersantai. Pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu yang masih ada, masih spesial buat semua teman produk.

0: Live for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasang Kepura nomor 23 Jayapura. Nah, teman Roda tepat di pukul 14:57 waktu Indonesia Timur ya. Pastinya masih bareng Hein di suasana sore hari. Siang hari ini yang menjelang sore hari, teman Roda. Shakira Daidai World Cup Official ya. Special song for teman Roda di sore siang menjelang sore hari ini.

Masih dari kawasan Tasung Kapro nomor 23 Jayapura Nata Manpro 2 tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Hain akan hadirkan beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar Teman Pro 2 di suasana sore hari ini. Nah Teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Wali Kota Jayapura Pancasila Perekat Persatuan dalam Keberagaman.

Nah, teman Pro 2, info Pro 2 yang pertama, Wali Kota Jayapura, Pancasila, perekat persatuan dalam keberagaman. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Jayapura yang digelar di Jayapura pada Senin 1 Juni 2026. Upacara tersebut diikuti jajaran pemerintah Kota Jayapura, unsur Forkopimda, TNI, Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus perekat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam amanatnya, Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo menegaskan bahwa Pancasila merupakan kekuatan utama yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama maupun golongan. Ia menambahkan Pancasila menjadi fondasi kokoh dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh masyarakat harus terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna memperkuat persatuan dalam dan kesatuan kebangsaan. Abisai juga mengajak seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk terus memelihara toleransi, saling menghormati serta menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai wujud nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila Kota Jayapura berlangsung hikmat dan penuh semangat kebangsaan. Melalui momentum tersebut, pemerintah Kota Jayapura berharap nilai-nilai Pancasila terus menjadi pedoman dalam memperkuat persatuan dan menjaga kedamaian, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dana Otsus Papua sudah cair 100%, Wamendagri minta daerah bergerak cepat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ripka Haluk meminta seluruh kepala daerah di tanah Papua mempercepat pelaksanaan program pembangunan setelah dana otonomi khusus atau Otsus disalurkan penuh ke pemerintah daerah. Ripka mengatakan hingga Mei 2026 dana Otsus telah ditransfer 100% kepada 46 pemerintah daerah di 6 provinsi di tanah Papua. Karena itu pemerintah daerah diminta segera mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya percepatan penggunaan dana Otsus harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Ripka mengatakan pengawasan terhadap dana Otsus terus diperkuat mulai dari tahap perencanaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dana Otsus benar-benar mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, percepatan penyaluran dana Otsus tahun ini didukung sistem interoperabilitas antar kementerian yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Ia menambahkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Otsus akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Papua. Pemerintah pusat berharap dana telah disalurkan dapat segera diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, Pemprov Papua pasang 62 titik Starlink di Biak Numfor. Pemerintah Provinsi Papua memperluas konektivitas digital di Kabupaten Biak Numfor melalui pemasangan 62 titik layanan internet Starlink yang menjangkau wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses telekomunikasi. Program tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan serah terima barang milik daerah antar pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kunjungan kerja Gubernur Papua Matius De Fakiri pada hari Kamis 22 Mei 2026. Selain perangkat Starlink, pemerintah Provinsi Papua menyerahkan bantuan panel surya di 20 lokasi yang mendukung operasional layanan internet di wilayah yang belum memiliki pasokan listrik memadai. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua,
Jerry Agus Yudianto mengatakan, perangkat Starlink diprioritaskan untuk wilayah kepulauan dan daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan komunikasi. Kata Jerry, di wilayah Numfort ditempatkan sebanyak 13 lokasi, kemudian di wilayah Pulau Padaido dan pulau-pulau sekitarnya sebanyak 17 lokasi. Sisanya tersebar di Biak Utara, Biak Timur, dan Biak Barat. Menurutnya, setiap titik layanan yang dilengkapi perangkat access point

kehutanan, dan perikanan guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Papua menilai penguatan konektivitas digital menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas akses pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua, Kepulauan Papua. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan datang dari info BMKG. BMKG rilis perkiraan cuaca Papua hingga 3 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kembali membagikan informasi perkiraan cuaca terbaru untuk wilayah Papua yang berlaku hingga 3 Juni 2026. Informasi ini mencakup perkiraan cuaca tingkat kabupaten kota, peringatan dini cuaca 3 hari, serta perkiraan cuaca untuk daerah rawan banjir dan longsor. BMKG menyebutkan perkiraan cuaca tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua berlaku untuk 2 Juni 2026, sementara peringatan dini cuaca 3 harian berlaku mulai 1 hingga 3 Juni 2026. Selain itu, BMKG juga merilis perkiraan cuaca khusus untuk daerah rawan banjir dan longsor di Papua yang berlaku pada 2 Juni 2026. Informasi ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca guna mengantisipasi potensi gangguan aktivitas akibat hujan lebat, angin kencang maupun resiko banjir dan longsor di wilayah rawan. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut dan merupakan info Pro 2 yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini masih dari BMKG. Gempa 4,3 magnitudo guncang Jayapura tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika melaporkan gempa bumi tektonik mengguncang wilayah kota Jayapura, Papua pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Gempa tersebut memiliki magnitudo 4,3 dirasakan di wilayah kota serta Kabupaten Jayapura. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada pada koordinat 2,05 lintang selatan dan 140,32 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut sekitar 65 km utara Sentani, Papua dengan kedalaman 10 km. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Justus Romakik menjelaskan gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Ujarnya dalam keterangan resmi, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan. Berdasarkan laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di kota dan Kabupaten Jayapura dengan skala intensitas 2 MMI, yakni getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah untuk memastikan tidak ada kerusakan yang membahayakan. Nah, teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 up to date yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini. Dan pastinya lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan untuk menemani semua teman Pro 2.

0: Genesis with you. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: RTI for Yay Info.
1: Halo. Halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau semar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu.
2: Oh.
1: Kalau begitu boleh gak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi, for yay info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di suasana sore hari ini ya, masih dengan lagu-lagu terbaik yang terus dihadirkan ke ruang dengar teman berdua ya di sore hari ini. So, teman berdua, pastinya buat kamu jangan beranjak dari frekuensi

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 100%. Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

dari Jalan Tersangka Buruh nomor 23, teman Radio. Selamat malam Maija nih buat kamu yang masih terus konsen di 90,1 Radio FM, teman terbaik kamu ya. Ketemu lagi dengan Irma kali ini menemani kamu sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, 12 malam ya, teman Radio ya. Jangan pindahin frekuensi kamu karena sesaat lagi kita bakal bergabung dengan Radio Jakarta untuk menyiarkan langsung musik live chat langsung dari Radio Jakarta.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
0: Info Pro 2.
1: Well, informasi yang pertama kita buka dari Dua Lipa dan juga Calum Turner yang telah resmi menikah sama Pro 2. Penyanyi dan aktor tersebut melangsungkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London dalam sebuah upacara sipil yang intim dan dihadiri oleh teman-teman dekat dan juga keluarga. Untuk acara tersebut, Lipa mengenakan setelan rock culture Schiaparelli yang dibuat khusus, dibarukan dengan topi Stephen Jones yang dramatis. Ini adalah sebuah penampilan pengantin yang secara luas ditafsirkan sebagai penghormatan modern terhadap busana pernikahan ikonik Bianca Jagger pada tahun 1971.
0: Info Pro 2.
1: Nicky Zevanya umumkan tour Summertime 2026 yang akan digelar di 4 kota China dan juga 1 kota di Indonesia. Tour akan dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz Festival, kemudian disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing.
0: Info Pro 2.
1: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalur di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang ini mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie, di mana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Exclusive FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam barengan sama gue tentunya, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Di jam 7 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo buat nemenin kegiatan lo. Ya mungkin malam hari ini masih menikmatin sisa hari liburnya. Karena besok udah kembali ke semula ya. Tapi semoga lo bisa enjoy kemarin dengan long weekendnya dan lo bahagia ya. Walaupun sekarang mungkin beberapa dari lo mungkin lagi perjalanan menuju Jakarta lagi. Udah balik lagi ya. Anyway, mengawali bulan Juni 2026 di hari ini, tepatnya tanggal 1 ya. Kalau kemarin kita udah mengakhiri bulan Mei, sekarang di awal bulan Juni gimana? So far di tanggal 1 ini, apakah udah full senyum kah? Atau mungkin ada apa nih, udah bikin wish list lo di bulan Juni ini, target lo yang pengen lo capai ya? Atau mungkin apa nih doa baik yang lo panjatkan untuk bulan Juni ini ya? Yang jelas adalah Juni please be nice. Kayaknya tiap bulan kayak gitu mulu eh. Tapi lo boleh kasih tahu teman Pro 2 wish lo atau doa lo di malam hari ini buat bulan Juni, kira-kira harapan lo apa nih? Semoga Juni apa, full kabar baik kah, full dengan kemudahan, keberhasilan, atau mungkin full rezeki. amin ya. Selama doa itu baik, semoga bisa terwujud dan terkabulkan ya di bulan Juni ini. Anyway, gue masih bakal nemenin lo seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pingin ikutan join, pingin seru-seruan juga, pingin cerita juga boleh banget. Lo bisa langsung kasih tahu edit aja di malam hari ini ya. Jangan malu-malu ya, kayak Indakus sama dia nih.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: 3, gue lagi seneng banget nih baca tulisan tentang Pancasila.
3: Wah, keren. Penting juga tuh di era informasi bebas kayak sekarang. Nilai Pancasila tuh bisa jadi filter kita biar nggak asal telan berita hoax, ujaran kebencian, apalagi konten yang ngerusak.
2: Tapi kan sekarang orang lebih percaya sama yang namanya algoritma.
3: Makanya kita butuh Pancasila. Kayak sila keempat, musyawarah. Di medsos, kita sering debat nggak sehat. Padahal yang ideal tuh diskusi buat cari solusi, bukan buat saling serang.
2: Terus?
3: Sila kedua, kemanusiaan. Kita jadi lebih peka, gak asal komentar jahat. Sila ketiga, persatuan. Jangan gampang dipecah karena beda pendapat. Intinya, Pancasila itu kompas moral kita di dunia digital.
4: Teknologi boleh canggih, tapi nilai dasar harus tetap ada.

Semalam Bro 2 Jakarta, teman teman kamu, that was natural dari The Massive. Udah nemenin lo di jam 19:35, nemenin lo dia mungkin sedang berada di perjalanan. Ini adalah salah satu lagu yang enak buat singlong. Karena emang gue gak tau kenapa yang ngerasa kayak lagu-lagu band-band era 2000-an gitu tuh punya nostalgia tersendiri ya. Yang kayaknya kalau lo lagi di mobil sama pasangan lo atau mungkin sama teman-teman lo, dengerin lagu yang enak buat singlong tuh seru aja gitu kan. Apalagi tiba-tiba lo lagi dengerin radio, tiba-tiba ada sebuah lagu yang mungkin punya memori bareng sama orang yang sedang lagi bersama lo gitu kan. Kayak wow, itu adalah sebuah kebetulan yang mungkin semesta sudah mendukung ya. Anyway, gue mau ngomongin soal salah satu film serial ya, lebih tepatnya series. Ya mungkin buat lo semua yang suka dengan series dari Euphoria, lo pasti udah pernah dengar rumor, pernah dengar kabar kalau season ketiga dari Euphoria ini akan menjadi akhir. Dan ternyata emang ini udah dikonfirmasi sama Sam Levinson ya, kalau season ketiga ini akan menjadi akhir dari Euphoria. Jadi ini dikonfirmasi dalam sebuah wawancara di podcast milik The New York Times yang bilang kalau Levinson ini bilang kalau cerita serial ini emang udah mencapai penutup yang menurutnya ini paling jujur nih. Nah, walaupun begitu, kabar ini emang sebenarnya udah cukup lama ya. Mungkin diprediksi sama lo semua yang suka dengan series dari Euphoria ini. Karena selain dari jeda 4 tahun antara season 2 dan juga season ketiga, Zendaya juga sempat ngisyaratin kalau cerita Euphoria ini kemungkinan besar akan berakhir di season yang ketiga. Jadi emang season terbaru ini, season ketiga emang latar waktunya adalah 5 tahun setelah peristiwa di season kedua ya. Jadi para karakternya seperti Rue, Mehdi, Chasey, Jules, dan juga Nate ini lagi ngehadepin fase hidup yang berbeda nih. Dan ceritanya ini lebih fokus pada tema keimanan, penebusan, dan juga pertarungan antara kebaikan dan juga kejahatan. Waduh. Emang kalau baca dari sinopsisnya mungkin agak sedikit berat gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu series yang mungkin bisa lu tonton ketika lu mungkin menghabiskan waktu ya di weekend atau mungkin malam ini nih. Selain dengerin edit siaran di Pro 2 FM, lo mungkin bisa nonton juga gitu kan, series dari Euphoria yang season ketiga. Jujur gue belum nonton sih yang ketiga. Gue juga penasaran karena ini juga bakal jadi final season ya, yang katanya ini benar-benar mencapai garis finish. Waduh, garis akhir eh. Ya deh, gue masih bakal nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pengen merapat, gue masih nungguin lo. Yang pengen curhat juga boleh, silahkan terbuka di malam hari ini. Dan yang mau request nanti di jam 10 malam ya, lo bisa request lagu favorit lo yang bakal gue play di malam hari ini. So keep stay tuned, stick around, don't go anywhere. Tetap jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kenapa lu? Seneng banget kelihatannya.
1: Iya nih, lagi kebayang aja gitu pas adek gue dimarahin sama nyokap gue. Puas banget deh gue ngeliatnya, langsung nangis kejer.
0: Emangnya adik lu salah apa? Kok sampai segitunya?
1: Ngeselin banget, Rosa. Semua diberantakin, semua dirusakin. Sampai tugas paper gue no aja coret-coret sama dia.
0: Oh gitu, tapi dia kan masih kecil, Dis. Pikiran dan sikapnya masih diproses berkembang. Makanya seharusnya kamu dukung, bukan kamu jadiin bahan tertawaan. Kamu bimbing, terus kamu kasih tahu deh apa yang benar.
1: Iya sih, kok tadi malah seneng ya ngeliat dia gitu. Kayaknya gue harus mulai sabar dan ajarin dia, biar adik gue bisa jadi lebih baik lagi.
0: Nah itu.

Jakarta ya teman-teman kamu, ditemenin sama Edit masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film animasi di Indonesia. Ini ada yang namanya judulnya Garuda di Dadaku, yang dimana ini resmi terpilih untuk berkompetisi dalam kategori Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Wow, gokil ya. Dan terpilih film ini menjadi sebuah pencapaian juga, dan tentunya membanggakan ya, sekaligus menegaskan kalau kualitas film-film animasi di Indonesia itu emang ya udah gak perlu diraguin lagi ya, bahkan di kancah internasional. Kalau kemarin ada Jumbo yang bahkan sampai tayang di beberapa negara ya, di Korea juga ada, pokoknya banyak di negara-negara ya, dan juga menjadi salah satu film terlaris di Indonesia juga bahkan ya. Jadi emang kualitas animasi dan juga cerita dari film-film Indonesia itu udah gokil. Sekarang luar biasa banget. Jadi semangat. Semoga sukses buat film Garuda di Dadaku di yang berkompetisi di Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Dan semoga buat lo semua yang penasaran gimana film ini kabarnya akan tayang di bioskop mulai tanggal 11 Juni mendatang. Jadi ya buat lo yang penasaran, di bulan Juni ini masih ada 10 hari lagi, lo harus bersabar ya buat nonton, dan tadi kita harus support terus dan dukung selalu film-film Indonesia, film-film karya anak bangsa tentunya. Jadi sukses selalu buat pekerja film Indonesia, pekerja seni film Indonesia, pokoknya gokil-gokil tuh, keren-keren dah. Film sekarang keren-keren banget sih, jujur. Jadi kasih tahu teman-teman berdua, kira-kira apa nih film yang udah lu tungguin? Apakah Garuda di Dadaku ini menjadi salah satu yang lu tungguin buat ditonton di bulan Juni ini? Kasih tahu gue ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai.

Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mau dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa, toh, Mbak?
1: Ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
3: Lanjut, lanjut.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali di pagi hari ini balik buat menemani kamu di day part yang pertama dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya Hin akan hadirkan lagu-lagu terbaik ya untuk menemani semua teman Pro 2 di program acara Jazz Music pagi hari ini. So teman Pro 2, selamat pagi dan terhibur selalu dengan Jazz Music yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Teman terbaik.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Hena akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Nah teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini, mulai 1 Juni harga Dex Lite dan Pertamina Dex di Papua, Maluku turun. PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di wilayah Papua dan Maluku mulai 1 Juni 2026. Penyesuaian ini mencakup penurunan harga untuk produk diesel Pertamina Dex dan Dex Light, serta kenaikan harga Pertamax Turbo. Perubahan harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi global serta formula penetapan harga yang telah diatur pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun melalui rilis Pertamina pada Senin 1 Juni 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Menurut Robert, penyesuaian harga juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daya beli, khususnya pengguna BBM non-subsidi. Ia memastikan Pertamina Patraniaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global serta berkoordinasi dengan pemerintah guna menjaga layanan energi yang andal dan berkelanjutan. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku di seluruh wilayah Papua dan Maluku per 1 Juni 2026, yakni Dextalite turun dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Pertamax tetap di harga Rp12.600 per liter, sedangkan Pertamax Turbo naik dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Pertamina juga memastikan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor usaha. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan Pertamina Kontak Center melalui Kontak Center 135. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di pagi hari ini. OJK Papua ingatkan warga waspadai pinjol ilegal dan utang konsumtif. Otoritas Jasa Keuangan Papua mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan layanan keuangan digital dan tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal maupun utang konsumtif yang berlebihan. Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Victorinus Donifika Permana, mengatakan edukasi dan literasi keuangan terus diperluas hingga wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Papua. Ia mengatakan masyarakat perlu memahami kemampuan keuangan sebelum mengajukan pinjaman. Langkah tersebut penting untuk mencegah risiko gagal bayar dan penggunaan kredit yang tidak produktif. Menurut Victorinus, materi edukasi yang diberikan OJK mencakup pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan keuangan, penggunaan kredit secara produktif, hingga kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong. OJK Papua juga terus memperluas edukasi keuangan kepada pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama di wilayah yang masih terbatas akses informasinya. Berdasarkan survei nasional, literasi dan inklusi keuangan 2025, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 80,51%. Karena itu OJK mengimbau masyarakat hanya menggunakan produk dan layanan keuangan dari perusahaan yang telah terdaftar dan berizin resmi. Kata Victorinus, kami mengimbau masyarakat memastikan legalitas penyediaan jasa keuangan serta mempertimbangkan kemampuan pembayaran sebelum menggunakan produk pinjaman. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Pemprov Papua perkuat literasi anak kampung lewat bantuan buku. Pemerintah Provinsi Papua memperkuat literasi anak di kampung melalui penyaluran bantuan buku bacaan ke perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan, pemerintah terus memperluas akses bahan bacaan bagi masyarakat, terutama pelajar di wilayah kampung dan distrik. Menurutnya, bantuan buku diberikan untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat sekaligus mendorong minat baca anak-anak di daerah. Salah satu penerima bantuan adalah Perpustakaan Kampung Ambai atau Perpustakaan Anak-anak Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Perpustakaan tersebut menerima 40 judul buku yang mencakup pengetahuan umum, agama, hukum, pertanian, dan berbagai bahan bacaan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Fakiri berharap bantuan tersebut tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga kemampuan memahami informasi yang diperoleh dari buku. Ia menjelaskan program bantuan buku tersebut sejalan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mendorong perpustakaan menjadi pusat belajar dan pemberdayaan masyarakat. Selain didukung pemerintah Provinsi Papua, program penguatan literasi juga mendapat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui bantuan buku untuk perpustakaan desa dan kampung. Kata Fakiri, kami berharap penguatan literasi di kampung-kampung dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Pemprov Papua pasang 45 titik Starlink untuk perluas internet di Waropen. Pemerintah Provinsi Papua memperluas akses internet di Kabupaten Waropen melalui pemasangan 45 titik layanan Starlink di wilayah pesisir dan daerah terpencil. Program tersebut diharapkan mendukung pelayanan publik, pendidikan, dan komunikasi masyarakat. Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan serah terima barang milik daerah antar pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Waropen dalam kunjungan kerja Gubernur Papua, Matius Fakiri, pada hari Senin 18 Mei 2026. Selain perangkat Starlink, pemerintah Provinsi Papua juga menyerahkan 15 unit panel surya dan 1 unit videotron yang dibiayai melalui APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 dan 2025. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan, pembangunan konektivitas digital menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pemerintah yang lebih merata hingga ke wilayah terpencil. Menurutnya akses internet yang memadai akan membantu masyarakat memperoleh informasi, memperluas akses pendidikan, serta mendukung pelayanan pemerintah hingga tingkat kampung. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan panel surya dipasang pada lokasi-lokasi yang belum memiliki pasokan listrik memadai. Langkah tersebut dilakukan agar layanan internet tetap dapat beroperasi secara optimal. Ia menjelaskan videotron yang telah dibangun di Waropen sejak 2024 selanjutnya akan dikelola pemerintah Kabupaten Waropen sebagai sarana informasi publik dan pelayanan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua memperkuat konektivitas digital dalam mendukung visi Papua Cerah, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses komunikasi dan informasi. Nah teman Pro 2, satu info Pro 2 yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura, survei jentik malaria di Kota Jayapura. Kasus malaria di Kota Jayapura berada di posisi teratas di Papua dan 95% penyumbang kasus malaria tingkat nasional. Disampaikan Yati dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura bersama Kader melakukan survei jentik nyamuk malaria Anopheles. Ujarnya ketika ditemukan diberikan larvisida agar jentik nyamuk tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa. Tahun ini adalah tahun kedua survei jentik nyamuk. Tahun ini menyasar 21 kampung kelurahan di Kota Jayapura termasuk Yoka. Disampaikan Yanti bahwa selain Koya, Yoka juga tingkat malarianya tinggi karena tempat perlindungan nyamuk masih banyak dan kesadaran kebersihan lingkungan masih kurang. Katanya ada 6 siklus pertama bulan April dan berakhir bulan September. Juga melakukan pemeriksaan malaria gratis di mana dari situ kelurahan, dari satu kelurahan atau kampung ditargetkan 400 pemeriksaan satu bulan. Untuk perindukannya diberi larvasida biar jentik mati. Pemeriksaan malaria gratis berharap angka malaria turun. Berharap 2030 eliminasi malaria di Provinsi Papua. Nah teman Pro2, itu beberapa informasi Pro2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 14:06 menit waktu Indonesia Timur. So teman Pro2, selepas dari beberapa info Pro2 yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan untuk menemani suasana pagi hari kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tera juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga, yang cerdas aja.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siap, Bang.
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman kedua di pukul 6:55 waktu Indonesia Timur ya, mati dengan lagu-lagu terbaik terus dihadirkan ke ruang dengar teman kedua. Dan di pagi hari ini buat kamu yang sudah on the way menuju tempat kamu beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang masih mempersiapkan diri dan juga yang lagi sementara sarapan pagi ya, santai ya, nikmati sarapan pagi kamu. Dan ingat, saat tiba di tempat kamu beraktivitas nanti, jangan lupa absen pagi, karena kalau kamu lupa absen pagi di hari ini tuh kamu dianggap absen teman kedua ya.

Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, Taman Perdua, tepatnya pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Gimana, kamu udah tiba di tempat kamu beraktivitas atau belum ya? Atau lagi sementara on the way di jalan nih? Kalau lagi on the way di jalan, Teman Perdua nikmati perjalanan kamu ya. Karena kalau pagi-pagi itu biasanya macet banget ya. Jadi daripada kamu ngelambung-lambung mobil ya, melanggar rambu-rambu lalu lintas, terobos lampu merah, mendingan kamu santai mengendarai kendaraan kamu sembari mendengarkan program Dua Era Jayapura yang terus ya hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani Teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi kamu jangan ngebut-ngebut ya, karena kalau ngebut-ngebut itu bisa membahayakan diri kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. Dan yang buat kamu yang udah tiba di tempat beraktivitas, ingat jangan sampai lupa absen pagi ya di suasana pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola,

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Masih dari kawasan Tasenggabro nomor 23 Jayapura. Nah, teman Produa gimana nih teman Produa hari ini ya?
1: Dimana libur lumayan lama ya teman Produa, terus hari ini hampir 1 minggu libur ya, terus kamu masuk kembali, banyak aktivitas pasti yang bakalan kamu kerjakan di hari ini.
0: Biar kamu lebih semangat teman Produa, yaitu teman Produa harus menjalankan sesuatu ya yang sudah kamu rencanakan sesuai playlist kamu, agar semua yang ingin kamu kerjakan tuh berjalan sesuai hal-hal yang sudah kamu susun teman Produa. Dan pastinya ya di hari ini teman Produa biar lebih semangat, pastinya teman Produa harus bisa melakukan hal-hal kecil ya yang dapat membuat kamu tuh lebih semangat ya, lebih enjoy lagi.

0: FYI for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman perdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman perdua sebentar di pukul 8 waktu Indonesia Timur seperti biasa ada program acara sepakat di mana satu pertanyaan sudah dihadirkan ke ruang Facebooknya Perdua RRI Jayapura. Buat kamu yang mau bergabung nanti di program acara sepakat pukul 8 bisa komen di postingan terakhir Facebooknya Perdua RRI Jayapura ya. Terkait mengapa euforia Piala Dunia 2026 itu terasa sangat berbeda. Kira-kira teman Perdua kalau menurut kamu euforia Piala Dunia 2026 itu apa sih yang buat Piala Dunia tahun ini agak sedikit berbeda? Boleh komen di postingan terakhir Facebooknya Perdua RRI Jayapura.

Semester 2, mengapa euforia Piala Dunia 2026 itu terasa berbeda ya? Pasti Semester 2 punya jawaban tersendiri ya. Tapi Semester 2 kalau menurut saya ini ya, euforia Piala Dunia 2026 itu terasa sangat berbeda karena ini adalah sejarah baru yang diikuti oleh 48 negara, menjadikan turnamen Piala Dunia terbesar yang pernah ada ya. Dan perhelatan ini diselenggarakan lintas benua oleh 3 negara tuan rumah sekaligus teman berdua, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan pastinya menghadirkan tantangan jarak antar kota yang masif dan juga kontroversi seputar lonjakan tiket yang mungkin begitu signifikan teman berdua. Nah, perbedaan mencolok euforia Piala Dunia di edisi 2026 ini mencakup beberapa faktor utama ya. Yang pertama yaitu format 48 tim ya. Jumlah peserta melonjak ya, yang dulunya itu 32 tim, ini berubah menjadi 48 tim. Ini membuka peluang bagi lebih banyak negara ya, termasuk potensi debutan yang mengubah peta persaingan dan juga antusiasisme pendukung di seluruh dunia. Yang kedua yaitu teman berdua, 3 tuan rumah bersamaan ya. Sebelumnya kan ada 2 tuan rumah ya, Hein ingat waktu itu ada Korea Jepang ya. Terus di mana lagi ya Hein, sampai lupa ya teman berdua. Dan tahun ini 3 tuan rumah. Ini adalah pertama kalinya ya turnamen diselenggarakan di 3 negara. Menciptakan atmosfer ya yang begitu beda, kultur ya yang lebih luas, namun juga menimbulkan tantangan jarak yang tempuh yang sangat jauh bagi tim dan juga supporter yang akan ingin menyaksikan perhelatan Piala Dunia itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu kontroversi harga tiket ya. Euforia Piala Dunia 2026 diwarnai perdebatan sengit yang juga penuh dengan penyelidikan hukum oleh otoritas tertentu terhadap FIFA atas dugaan inflasi harga tiket dan juga penempatan kursi yang membingungkan bagi para penonton. Kalau menurut teman berdua, kira-kira euforia Piala Dunia di tahun 2026 ini seperti apa? Hein, tunggu komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua. Euforia Piala Dunia 2026 itu terasa sangat berbeda ya. Karena ini adalah sejarah baru yang ditorehkan ya, yaitu 48 negara mengikuti turnamen besar yaitu Piala Dunia 2026 ini. Selain itu Euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung ya mulai pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 kini terasa di seluruh penjuru tanah air ya. Mulai dari siaran langsung, festival roadshow di daerah ya, hingga dekorasi jalanan desa yang begitu meriah ya, kompleks-kompleks juga ya. Dan Indonesia turut menyemarakan pesta sepak bola ya terakbar ini melalui program kolaborasi Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI Nasional ya, dan juga TVRI Sport, dan juga RRI sendiri mendapatkan hak siar melalui audio teman terdua. Dan banyak program yang sudah dilakukan untuk menyemarakan Euforia Piala Dunia di tahun 2026 itu sendiri. Nah teman perdua, semarak di pelosok hingga kota ya. Daya tarik turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Indonesia. Berbagai daerah memanfaatkan momen Piala Dunia ini untuk merangkul kebersamaan warga ya secara positif. Yang dilakukan dengan cara yang pertama yaitu dekorasi kampung misalnya ya, seperti di Kota Jayapura ada Kampung Piala Dunia teman perdua ya, itu di daerah Dok 9, dan ini sangat bagus sekali ya, dimana di situ bisa kita semua saling bekerja sama ya, bisa mempererat hubungan sosial dan juga dapat menjaga toleransi teman perdua. Warga di berbagai wilayah seperti di Jayapura ya, di luar Jayapura ya, itu banyak sekali membuat pernak-pernik Piala Dunia ya, dan juga dihiasi dengan bendera-bendera dari masing-masing negara kesukaan ya. Dan festival daerah misalnya ya, berbagai stasiun televisi juga dan lembaga penyiaran lokal radio ya, itu menggelar pawai hingga acara hiburan warga ya, seperti roadshow.

di stadion Estadio Azteca Mexico City Teman Pro 2. Dan siaran ini bakalan seru banget karena bakalan menghadirkan pemain-pemain bintang ya. Dan pastinya Teman Pro 2 di Piala Dunia tahun 2026 ini juga ada keunikan tersendiri karena di mana nanti ada salah satu stadion yang mungkin begitu bersejarah ya, di mana ada terjadi gol tangan Tuhan yang dilakukan oleh Maradona, Teman Pro 2. Teman Pro 2 tahu Kak, itu kira-kira gol tangan Tuhan itu terjadi di stadion mana?

Dan nomor 2, salah satu keunikan ya di Piala Dunia tahun 2026 ini, yaitu pasti teman berdua semua ingat dengan gol Maradona ya, yang dicetak pada tanggal 22 Juni tahun 1986 ya. Gol tangan Tuhan atau La Mode de Cios ya, yang dicetak oleh Diego Armando Maradona ya, terjadi di Stadion Azteca Mexico City teman berdua. Dan di Stadion Azteca ini juga nanti bakalan dilangsungkan pembukaan Piala Dunia tahun 2026 ini teman berdua. Dan ini merupakan stadion yang bersejarah juga bagi Maradona, karena di mana gol tangan Tuhan atau gol tangan dewa yang dilakukan oleh Maradona itu disahkan pada tahun 1986 ya. Dan gol itu memang sangat spektakuler ya. Dan gol itu terjadi di perempat final ya, tepatnya di perempat final FIFA World Cup 1986. Dan ini memang membuat sedikit unik ya Piala Dunia di tahun 2026 ini. So teman berdua, kira-kira apa negara kesukaan kamu yang bakalan kamu dukung untuk menjuarai Piala Dunia tahun 2026? Kalau Heinz pasti berhasil teman berdua. Kalau kamu apa nih teman berdua? Tadi ada kakak Atem Buminda ya. Dari mana tuh teman berdua ya kakak Atem Buminda? Heinz sampai lupa ya. Dari NTT nih. Kalau kakak Atem Buminda sih pegangnya berhasil ya. Kalau berarti itu sama dengan Hein pastinya. Dan teman berdua, di pagi hari ini sebelum Hein bacakan satu komentar dulu ya ke ruang dengar teman berdua yang sudah masuk di postingan terakhir Facebooknya Perdua RJ Pura, datang dari pengguna Facebook bernama Ansa Kayul ya, dari Mama Fani nih. Selamat pagi Mama Fani ya. Selamat berapa aja di pagi hari ini. Dan komentar yang masuk dari Mama Fani ini, di topik kita di pagi hari ini, mengapa euforia Piala Dunia 2026 terasa sangat berbeda? Ada dua alasan ya. Yang pertama, ada penambahan tim baru, 16 tim baru ya. Dan Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara yang menjadi tuan rumah. Waduh, betul sekali nih. Hein sampai lupa ya, betul ya. Karena di Piala Dunia tahun 2026 ini ada penambahan 16 tim ya. Jadi dulunya 32, tapi karena penambahan 16 tim ya teman berdua, jadi sehingga para peserta Piala Dunia itu bertambah menjadi 48 tim ya. Dan Piala Dunia tahun ini memang unik dan juga spektakuler dan juga penuh euforia karena diselenggarakan di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan teman berdua, seperti Hein bilang tadi, satu stadion yang begitu bersejarah, STK, bakalan menjadi tempat pembukaan Piala Dunia, karena di situ gol tangan Tuhan yang disahkan oleh Maradona juga dilakukan ya pada tahun 1986, tepatnya tanggal 22 Juni. So teman berdua, yang buat kamu yang mau bergabung, Hein masih tunggu komentar kamu ya. Dan juga buat Mama Fani, selamat pagi. Kalau Mama Fani pegang Argentina, waduh, berarti bermusuhan dong sama Hein ya Mama Fani. Karena Mama Fani pegang Argentina, kalau Hein mah pegangnya Brasil nih ya. Waduh, pastinya nih, kayaknya selama perhelatan Piala Dunia nih ada musuh-musuhan ya sedikit Mama Fani ya. Bercanda ya. Dan Mama Fani selamat pagi, selamat berapa aja di pagi hari ini. Terima kasih ya sudah bergabung di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Nah, teman berdua tepat di pukul 8:58 waktu Indonesia Timur ya. Euforia Piala Dunia 2026 terasa begitu berbeda ya di perhelatan Piala Dunia tahun ini. So, teman berdua, terima kasih banyak buat kami yang sudah bergabung di postingan terakhir Facebooknya Prodo RJ Pro dalam program acara Sepakat ya, tepat di pukul 8:58 waktu Indonesia Timur. Hein, akhiri program acara Sepakat di pagi hari ini, dan pastinya terima kasih banyak sekali lagi buat kamu yang masih setia di 90,1 MHz ataupun juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital. Program acara Sepakat bakalan kembali besok hari di jam yang sama dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.